0: manduwi
1: chorima kintanthatu
0: kudeveka kwako kuti zvese izvo zvokuha kana zvimwe munotengesa
1: haa zvimwe tinotengesa zvimwe tinowana manera sabau
0: kudeveka kwako kuti munabesere rese kana zvese zvopwanya mangomusana
1: chitokwanya mangomusana
0: munabesero
1: munabesero
0: kudamwa vanhu makato hakawanda kubva mamunda daka pamuzi munhu twosadini ngobhasikoro pamusoro munhu twosadini nyimo uningo mafunde kubva mamunda daka pamuzi munhu twosadini Anchikaziko kuti panomvunya zikumitani mwasano chikara mwada kusia uzajisa mkondo na uno.
1: Kine tuto senta wako marengo. Ati si ugazi singa shandi. Desenga nyara.
0: Kuzo tingo masoko ukuda kusajisa kupijisa. Amunao muhana mshfuwa mwenu mumoyo kusiyashu mkati mwashongo shumarimu wa kuraji Msambiki. Munangashu nga pashwa zina?
1: Roza Tomaji Jimu.
0: Rakanaka mai Roza Tomaji?
1: Roza Tomaji Jimu. Nubaya kaguja.
0: Rakanaka mai Rosa Tomas Jimo kuvira ka guruja mukati moshongwa sho malimwa. Tinozoona zvimazuva zvazoza. Sani rakanaka. Sani noraji muMosambiki.
1: Ndakuva tabonga.
0: Tiri mukati moshongwa sho malimwa. Apa ndakuti ndinoshani muchibaba. Baba vanoti vanenge voga zina nomutundu wavari. Zina. Kakuruja. Baba tinoziva kwako kuti wakabata baja, unoha shakabatira baja. Zvatinoziva kwako kuti chimwe chinyo kama chanyabeta votanga nokotora. Kotora kombeo jomarima umpunga dokodoko. Tiri kumenika shekerere. Kuda kumenika neno chimwe mbeo. Tiri kumenika ndaonde jokama karaule. Kundandalika mamunda ukabuji no amwe kwanika mombera. Achikazivi kwako kuti mamunda mbeo jama sima baba... Josias, kulevera kukuti, mupunga wapira kutumbuka kana mulukuvetera?
2: Ya, wapira tumbuka, kutumbuka, deyana.
0: Mwatanga no makotoroha kana msati?
2: Na, atitakatango, deyana. Masia, kwasi titango, deyana.
0: Kulevera kukuti, dakari mwe joma uwe, mayo, mnotanga no kotora?
2: Ya, tatanga no kotora.
0: Zakanaka. Kushanisa mapaja kana shiganda?
2: Ha, kushanisa mapaja, deyana.
0: Mapaja.
2: Ha, sinu mapaja, kama.
0: Munabesele resa kana shwesi nchukule jema kumsana?
2: Ah, jese chama tokuya nyembe msana baso de.
0: Jese njokuha kana shumwe mutengesa.
2: Ah, mashimweni trotengesa, shumwe tinoha de antu, tinochapa manya kuda wana wasabau de, nuvuyu de.
0: Zvakana, kashikaziko kuti ndevo nezvipinga zvemudhona nazvimukati mushanje mabasa marimwa.
2: Ya, marimwa epa, tusu mushanda, tatushanda, tareka kushanda apa, epa, sugano jango, tinga jara baso de, ya, zvi. Shukatone kipeto shanda de antu, utona utokuwezwa kwa mufiu de anao.
0: Rakana kashikazi kukuti pane mvunya zimbukitani mwasano shikana mwada usia zajisa mkati mwashangwa shumarimwa.
2: Epa, ya shumarimwa izi masha andina andina.
0: Ngapasha zina?
2: Ah, zina yusia samwe direka kukagruja.
0: Tiri mkati mwashangwa shumarimwa, apa nina baba ya shutanga zina?
3: George Situ kuzika nikamonja pala nofa.
0: Rakana kababa George Situ kuzika nikamonja pala nofa. Kudaka mziwa kukuti wakabata baja, unabocha boja. Rosinisha machimaya na wadini, ntivo vamani, wakabocha boja mpunga mdoko. Asikasisi baba George Situ na maya Maria Alberto Shabani, matanga nabocha boja.
3: Aipa, tistaka chihwa padoko. Maji, tukundabocha boja, tistaka nsararo. Ziki tabombomu, dati nureta ya mazwa ya senada.
0: Rakana kukubia kukuti marima mbocha ya boja kwa?
3: Tikubocha ya mnyampoka, nurimi na nyampoka.
0: Ah, rakanaka nyampoka. Ndaida chana mchibaba tambori fazi fashi mwitu barui, akati mantede AFS. Gameri dogle bashi?
3: Ah, mantede AFS, kuna kuti, valipa vanutio, por exemple, nga kudala muda suha etaro. Kulema mamuni machihwa, kuna mamuni wawana. Anta ongozo, sinulifiri kuti mantede AFS, alipo anuwana, alipo anudini, anuchihwa.
0: Rakanaka baba shoshi situ, baba kamoja, anchikasilo kukuti ipana mvunja nzimu itani masano shikama dasia mkati mwashu mwashu marima?
3: Nada, mvunjo kukala kwa mungaita nikona, tikutoshisha kudara kumudati nitonangari kuti neu katochikwa, unondolini, unondolimashi basi, neu kafiwa, unondolini, unondobalashi basi, mutati ngafiri kupalari ngoti ndakachikwa. Ngatibate ni mapaja, tushutino wanaro ndishona ngotu walo, goharo kita upuwa, lakasiano kita goharo kita kuitaweka. Antao, ngatidini, ngatiri mentesi.
0: Zina
3: ndini George Situ zika ndini kamoja prenof.
0: Tili mkati moshongwa shomarimwa. Apa tine mwishu baba shotanga dawezi zina?
4: Zina angu ndini shuangi bwakara.
0: Mbaba shuangi bwakara kudasha mzea kukuti wakabata baja. Wakabata baja, unubocha boja. Unubocha shua kwanisha batila baja. Tinuze kukuti rusisho machimani na wawalimi. Vamwe wakubocha boja, makala ule, kanyangona, kunaya kabuji. Nujimwe chintarondo na mtundu. Ashika zimu watangano kubocha boja kushika shika?
4: Nata, tuwita umanea manea. Takabocha misi. Uda kunyapira mwari nwebo.
0: Rakanaka, kulewe kukuti mwakawa nukwari kana kita ya kusaudini?
4: Ya, kando kita usumea kini, shungu kintari, shungu kwartu. Ah, mas zvakaita.
0: Kushandisa mapanja kana zvikanda?
4: Nada, ndinodiya zvikanda, zvikanda.
0: Kurimira kuna kabuji kana bando?
4: Nada, ndiri kabuji, bando, nyamita.
0: Nyamita. Zvakanaka. Kurevera kukuti zvese zvokuha kana zvimwe mutengesa?
4: Nada, zvokuha. Tengesawo mudha mfuru takabata basa kutengesa tenga sako miri 350 kwazi miri 400.
0: Zvakanaka. Handisikasiko kuti pano mvunzo pano chikara pa hansi kumuchana masaya madausa jisa mukati mashoko shimarima.
4: Nada, hapana ndinoda kuti basa ngarende mberi so Fernando Teu na Mbongo. Ndinoda basa ende mberi mezi na João Sacramento.
0: Zina
4: João Kibwaka.
0: Tiri mukati mashoko shimarima, hapa tine mushibaba chotakada chezina.
5: Ndini zakaria zvo mangoma ziva kana tambori vazie fashi muito barote.
0: Zvakanaka baba Zakaria, tuda chana kuda mukati mashoko shimarima. Kudari zvamunoziva kukuti wakabata baja unoha asikazivi zvokuita dini baba tambori vazie kudari zvamunoziva kukuti wakabojaboja ruzinja majimai vakushekasheka mpunga kamakaraude kanyang'ona kabuzi kuda kumengera nguda.
5: Zvona kamari nyamwa kanada wese wakaedza wakawana zvakasiyana nemokoha mane zvanga zviri wendiona mbeu takawana tau atimapedi afiese kada munhu anowanawo manera akawana rondo navo manji varipena tobojaboja zvaiita padoko manera so takasofere ngondava ibomore bomore mezvi mapana chitakawana pari eduyo mutondono munamikwa memo ngondava ibomore iya tina chiro mazvingo zvimupunga nata. Mazamene chitino ndoitavo dhiambiri tichandovonawo zvimweni vanhu vimweni zinji keta varipi kugara pasi vanhu vakogoma kuenda zvokuenda koitazvo zvomujapiri wari zvokutosakuhwa newatakatoimari watakatoima ngomune nchomo uda kutogogoma kuenda kosakura zvomujapiri zvoda kuti zvibatanidzwe nezvimupunge zvide tiripo tiko tinogoma.
0: Zvakanaka mantede afi ese kurevera kwakuti munahwara kuita zvakusaudeni
5: apa. Ei, zvangu iti mokoha mbeu yakaita shoma takasomuka towana mutongo umwe kuita rimeyo. Aintawo mabomore zvotakandopitevechitera zvemutongo zveumwe ekitare.
0: Kurevera kwokuti mwakanobesero kana zvese zvinga zvokupuwa nyemba?
5: Nada, besero hatina mazhi manera tonotozogogoma-gogoma ro tichindoitawo togogoma-gogoma ngojedu ngonyamedi mazhingeti apa hapana havhiri kutoshiperari. Kautogogoma-gogoma tichito manerawo mazhi besero nada hatina nada.
0: Zvakanaka kurevera kwokuti mbeu chamubuchabo chare zvese zvokudya kana zvimwe mutengesavo?
5: Ii, nyamwa akawapa, ndinikadwa unye panawepe, zvaakavona remuntu, unanga kunanga kuti anga kuda kutengesa. Purikine wari chigara kuti ngupuchiye, taitenga ngosingwenda, mazhi wari chiri masente 20, mwedzi uno tiri wari. Aintauke dzera temwedzi waagosho, September, kuenda kumbeji, chigara chiri kukwira, hakuna muntu ari kurangarira kutengesa. So ari kunanga kuti saja rangu ngariperi ngomuromo wangu. Kutengesa kamari muntu, ii, aripo kuzvida beni. Neni nipo ndakatogara ndichinojunguro njaravo tambe mazhini ni kutotengesa ndina. Ndina mezhimu ndini zvakadai zvo mangoma zvikwa ndambori vazifa zvimwe ndibarire nogara mutondo munamikwa.
0: Zvakanaka.

0: Chimumba ndi chana hacho chukwanisa kusara suwera itusu wana wadoko weradi Mozambique itakwanisa kudakara kukuti chimumba ichi chakwanisa kutidamwiri za mjira inini wana ndi kujuyuka kukuti ndatamba kakunyisa Rosa Rosa nzi kukunyisa?
1: Asi Jona
0: iwe wada kunanga kuti nini ndi kunyepera kuna wafikiri
1: ndi Jona ini ndi kutamba Jona
0: Rosa pamumba umweni tinadikana kupikizana
1: ndi Jona
0: Tivona ndiani anotamba kunyisa umweni?
1: Ndini?
0: Rosa, vapikira vale pukujivona. Ivona manoziva kutuzefa, anotamba kunyisa Rosa. Ini ndina nyisa vese?
1: Ati Jona.
0: Rosa yu anoziva kuti ndina nyisa Sofia, ndina nyisa Johani, ndina nyisa Maria, Rikani. Mumbo noviyare, ngatitamba tivona ndiani anokwanisa kunyisa umweni.
1: Ndi Jona.
0: Tiri kutamba pakati pochirongwa chedu toshikwanisa kupangirana tochisiya mpango jekusiyana-siyana ngondava yesokera tokwanisa kubvisa panjiyo kunyamasi sokera ushoni nokwanisa kupangira kuna mwana mudoko asipi basi kuna mwana mudoko kuna vaya vese vakwanisa kupirikira chirongwa chedu vari kukwanisawo kuziva ngeni tosinodikana kubatana ativiri kunyenyana inini ndina mpango umwe wanada kupekeja kuna vaya vana vadoko doni vanokwanisa kuenda kunyumba zvijiju kuti tingaenda kunyumba zvijijo ngatende kujija nusimba resi tingavia kanyi tinadikana kubata mabuku edu tikwanisa kuvona zviya zvatanyora zviya zvatajijiswa zvindozvo zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tizive tigare nezviya zvese zvatakwanisa kujijiswa musera medu tingazoenda kuita maprova azvizotinesere ndono wangu ativiri kugara kanyi kurova kunyumba zvijijo ativiri kuregera kuenda kunyumba zvijijo zvijijo njwaushoni kutambawo ngwaushoni tinodikana kugara nenguva yokujija yokutamba yokuha yokutumwa pomwe nenguva yokugara nemajibaba edu vakwanisa kutijijisa ngozvapi zvavanazvo majibaba vanokwanisa kuteka indu kutijijisa kumenenga kutivunja ngozvapi zvakaitika kare nezvimweni zvizinji zvokunyara zvine majibaba edu zvavanokwanisa kutijijisa tingagara pasi naivona tingatama kugara pasi naivona kubwisana naivona ivona vakwanisa kutivunja ngokuti tusu nguva yese tiri kundenda kotamba ndizvona wari zvino tinodikana kuenda kopirikira mulavo umweni mulavo unazina
1: homwe kamuri mwezi

0: Tá pera programulavi.
1: Tá didiso zvizinji takonesa kupangirwa takonesa kuziva kana ndinogonda kuti vadoni vangu vakonesa kupirikira kushoni vakonesa kuzwa ngo zvapi zvekushoni zvatinodikana kuita kuti tuzo tikonese kujivirira ndenda jokusena siana. Kuchauja kuna vapirikira kuti chindichirangwa chavana vadoko chinezo na vana vadoko chashipinda kuna vana vadoko. Ituso pajiko nyamasi tikonesa kubuya ngondava yokubatana kutama kunyinyana. No chizungu tinoti inclusão social. Zvito zvekushoni zvinokwanisa kutibesa tose vana vadoko, nyamasi pomwe pamangwana wedu. Papa Samuel vakananga kare, vana vadoko imali vamangwana. Tinodikana kugara nezvindozvo musere mwedu kuti tose vana vadoko tiri mari vamangwana. Ndozvo tinozokwanisa kubesa kuna vadoni vedu, hama jedu, no vana vadoko doni vamangwana. Kuchaujava kuti chirangwa ichi chinobesera la transporte municipal da Beira ndivona vanokwanisa kutibesera usiku nemasikati manusantu ndivona vanokwanisa kunyora chirangwa chedu njiku jese ivona vanokwanisa kutikweva njeve panguva yese wari tinodikana kuenda kupirikira chimumbo chimweni tikwanisa kutamba pakati pechirangwa chedu vadoni vangu tinodikana kupikizana panguva ino tivone ndiana anokwanisa kuganya pirikirani kushoni.

0: lavi wedu na zina chingana ndio na hawa kwanisa kusara suwele ata kwanisa kupangihwa na kujijiswa pakati po mlavi na zina chingana mwaguti chingano achivi basi koti sekesa chinovia koti pangira mkua wedu uu ndiwe na hawa kupejisira tunadikana kusia mpango jedu jo kupejisira mwondawa yeso kurede lata kwanisa kuvisa panjiku nyamasi kubatana kila zangu wapi mpango wako kupejisira wauna waunoda kupekeja kuna vado ni wedu vado kukwanisa kutrikira chilangwa chedu cho panjiku nyamasi
1: nusia mpango nguguti ngati batane nguguti mungu ketana amushuziri ndiani mangwana nukubesanyi tinodikana kupinda kumbuto chijijo toshita majitepese tingo buda kumbuto chijijo toshijijashwe maningi kanyi tishadoita maprofa takaviga mapepa tinodikana kuita maprofa nozivi wedu basi mpango wangu waimangu hapa
0: ndisho na mdoni wangu kwanisa kusia mpango jousheni kuna vadoni wedu inino kwanisa kusia mpango kuti panguva iya ya tinenda kunyumba chijijo tingada kutarika shtaka tinodikana kukumbira kuna mundu doda akwanisa kutarikisa mushtaka ngukuti shtaka inakwanisa kufamba motokari mdududu baskola nezvizinji zvinokwanisa kutipiviza tingatama kuziva kutarika kushoni shtaka tingakumbira tinokwanisa kubesa nekudeya tinokwanisa kutarika shtaka nechijigira nokwanisazve kusiya mpango kuti itusa tiviri kunyenyana zvaushoni tusu tikwanise kubatana kuti kubatana azvikwanisi kubesa iwewe nyamasi basi tinokwanisa kukubesa mangwana kubatana chira chimweni chakadakaja chira chimweni chakanyara ngokuti tinokwanisa kubesana ngomupango tinokwanisa kubesana ngozviro tinokwanisa kusiya mudoni wedu wakadakara mudoni wedu anokwanisa kukura uchiziva kuti inini ndinoshamwari inini ndino muntu wokubhuya naena ndino muntu wokutamba naena zvindozvo izviro zvakadakaja izviro zvakanyara kunyarisisa basi itusu tinokwanisa kuimangu apa nechirongwa chedu maangani itusu shamwari jeni ndochireve jesu zefa dwizharauzhu
1: na inini uroza francisco
0: chirongwa chedu chinonyohwa na manu sancho golonga
1: album chinombepo ni zefa luis
0: pamwe tinobese jehwano transport municipal da beira pataphoza tinokumbira kuregerehwa bye bye ngatibatane

0: Kadan pesho ndona kunyaralisa unoti ndakaumbwa ndito na uhwiro andidi ntangu no muntu andidi kufungura mulomo wangu apashikana levo waimba Dan P ndoda injerma uizakel senze kana banja kutamba no misha mzaya
1: andani si ndine pano mankadzi ukali kupata wasika.

0: Ishi. Taiba nyimbo ya kutoma ya Ganizani, Amazing Boy. Siani ni kupangeni kote Ganizani ndi mbozi wachipapu ninga ndalonga kale kote ndi mundu kote iye na mani nsikero kuona mbwenye langanani basi ne ada sika pansi pieno ada salanduli kutini pano ndina mani nsikero kuona yanga inakale kuenda kapemba antu kote Ganizani chipapu cheche chokuti iwe mbukala mundu na mani nsikero kuona usamenya viola usalonga chingerezi usachova njinga ndakuona
1: mchitabasa
0: usachova njinga kodi chipapu chechi mpambu zezi saburukira kopi Ganizani
1: mpambu zezi zisaburukira kote ine ndazitso kwala natanguri kote nkabe kuona tai entao mpambu ini ndinazo kote ndifudze piripuri kisogolo na chizungu sechemera
0: barira
1: aha
0: iwe mbubondo usamenya

0: Zwo na vabukira ra Msambiki takwanisa kubukira mumbo kutanga njiko nyamasi pa chingo chine zina na yowe kamare ndikuda chikumu javesi wakonika motoka njiko nyamasi ndikuda chikumu jao te guru ndiwana wakonisa kutekenya nanga motokari kumtundu o kamnyava ndukumbe te guru mdikana kufamba padoka padoka mdikana kugoma ndava kugoma na we kuguma ndikuda chikumu jao mjibaba na zina Luis Moyana ndishitu yo mashanga pomu mjibaba Xavier Chonki kumtundu manga mashkarenya pomu mjibaba Mulimba Koko kumtundu Praia Nova Pomuno vesi wapukia Radio Msambiki njiku wenye masi. Pomuno kama wazefu. Mundava vesi mwanisa wapukia shimbo jina zina na we kamari.
1: Ndi janade mdono wangu seji wa jina wakandisa kundivunja unopona?
0: Ndi nopona zefa kuna yowe. Unopona zefa?
1: Ndi napona vikira kwele kufamba kudini?
0: Vikira kufamba kushoni. Tukwanisa kuita vizinji. Mwanisa kuita mjaha. Kutamba tudu. Pomuno kubuya na shamwari. Kwanisa kupuwa mpango jo kushoni. Kuenda kumbutu yoshiara. Pomuno mbutu yo vijicho.
1: Ndi jona mdani wangu ineneo ndiri kushoni. Viki rangu ili kwanisa kufamba kushoni. Inine ndiri kuenda kunyumba yijijijo. Ndi kwanisa kita. Shira jizinji jwa kushoni. Jineza na muskana. Pomwe na wajaha.
0: Zefu, nishwapio unuita kuita muskana. Ngondava vazinji wa pukira raja Msambiki nchiku nyamasi. Yono dikana kufunja. Shira chimu basu unuunisa kuita. Tukwanisa kupangira. Nanga shamwa jedu juu pukira raja Msambiki nchiku nyamasi.
1: Sezu inini ndino jija. Kujija kunezo na muskana pomo na mujaha. Kana kujija nguwa ushoni kune tusu vaskana, kune tusu vajaha ngu kutunukwanesa kutibesa tusu pamangwana wedu.
0: Nukwana vajaha vazinji vanuramba kuenda kumbutu yu hujiju. Ndirapi tsambo uyo kuda uksia. Nanga kuna vantu vantua vanu uksia kuenda kumbutu yu hujiju. Pomo vona vakuda kutamba basi.
1: Kusia kuenda kunyumba yu hujiju ngu kuda kutamba. Asipi jokushoni. Kuna vandu ya masi vali kuchema. Vali kuda kuenda kunyumba shijijo. Avaripi kukwanesa ngukute. Avaripi kuwana mare. Inovabesa kushijijo jao. Iwewe uchino mundu wakukubesa. Jijai ngo simbaresi. Kusia kuenda kunyumba shijijo. Asipi jokushoni. Asipi huwile ushoni. Iwile wakashata ngukute mangwane weo unozochema. Nandaka jija. Danga nishumwe nishada kufamba kushoni.
0: Nishona pikiri tukwanesa Buya munu mshute dora di Msambiki. Ati toka nange ndrapi sokuroi duro njiku nye masi. Tukwanisa kusia mpangu. Padoku padoku kwanisa kupangira unangashia mwra jedu. Chishimwencho kwanisa unanga zefa. Ndi tunadikana kujija. Ndi chishimwencho kushoni. Ndava java zinji. Yawa hindi kumbutu yu hujiju. Shamwari zefa. Ijuni itisa unanga mjaha. Siye kuenda kumbutu yu hujiju.
1: Ndi janadi sesu. Kuna shamwari jimwenji jinotituela kutitusu titeverele makwanja akashata. Jinotituela kutitusu titeverele mshambo okuma, okubema, okuchaka kana kuna vaskani, okuchaka kuna vafana, nguva yedu shikata ya kakwani. Shondoje asipi shokushoni. Itusu nanga wajaha tunodikana kuziwa ngochapi chatilikuda pamangwana wedu. Danga wao nada kutambujika, sanae gwanjara nduwela kashatara. Ushikadi, sanae gwanjara kushoni, shijiju nishona jinokwanisa kukubesa. Kana mwara na kutunga milira kuti, shwese shaono daro, shibude ngomu asho.
0: Nishona zefa po mwino wapuki vrajo simbita kwanisa kusia mpango po Mpango jokushoni, ndava tu kumbira unanga vajaha, po mwinawesi wapuki vrajo simbita njiku nyamasi, ndikana kuenda kumbutu yu. Yo vijijo, vijijo hino besa kunanga kuna mjaha. Zefa po muno mapuke vesa raja Msambiki. Ndira hapi sukuro yedu njiku nyamasi. Ndava itu sita kwanisa kubuya. Ndava yo vijijo po muno kubema po muno shamari. Wari ndira hapi sukuro yedu ro shirungo shedu.
1: Sezu itu sita kwanisa kubisa sukuro mwene rushoni. Asipi kuamba itu sukuro chibuya ngundava sukuro hili. Asipi ospiri. Nguva ese tu situ kwanisa kubuya ngondava soko hili lata kwanisa hili kuvisa panjiku nyamasi. Isoko ni mweni latinuanja kuvona mtu nwedu. Kana pesa paya patinuenda, tinokanda, nyaya ngondava soko lata kwanisa kuvisa panjiku nyamasi. Nyamasi kubuya ngondava ya kuchada ngare shikatu kakwani.
0: Nishimaji tunanga unions prematura.
1: Sezu ungo japio jaunovona ngondava yo soko lata kwanisa kuvisa panjiku nyamasi. Kuchada ngare shikatu kakwani.
0: Nishona zefa po muno wapukevesi Radio Msambiki. Kuna yo upurukira shingwechi njiku nyamasi. Kuna mjibaba, kuna mjaha. Po mkuna vesi. Wanika unanga matoro, ulijino, wanika mshapa. soko hili ndi soko mwendi nadikana kunanga nguva jese kuita itusu pano paradi Msambiki pomno majibaba no majimai mativista mapolisia nadikana ku garapasi to konesa kupangira nanga vandu nanga vajaha pomno mapunda vona adikana kuchato makora toka kwani ndava kuchato ndi kutora mwana ena hatu kaiti 18 anos ena ana 17 ana 15 anos ana 13 anos watoho binoxia ku muzi unanga umamnaki nanga kudea kuita muji majimai vananga de ah mwanangu akonisa kuchato no mtoreni kusia kangano ena ndiyena ndi mwana mdoko na chitendeho chokujija pomunu kugala mbutu yo kushoni izvo ndi msambo mwene kushata atidikana kutora vana awonise kuchata muda mwana wese adikana kujija pomwe akonise kuita kusana ndi zvapi zvikuda ena mangwana wake ndizvona zefo ndizvapi kuda kutikunja ndi ngundava kuchata makora toka kwani
1: Nijana disezi inino chianja kuvona kumtundu katino gara Vasikane vanoanja kuchada ngare ya vashikati kakwani Kazi njivona vanusia jujijo ngukuda kuo gara pamwisha Nukudea sezi upakati po chilangwa chedu chinadawa kubuya ngo japi jinotola kuti Tikwanisa kuchada ngare ishikati kakwani Nukudea ngo japi jano chianja kuvona kuti jinotola kuna vajaha no vasikana vachada ngare ishikati kakwani
0: Ndo vitu sinuona ngundava kuneseka nga pamuzi Sinuona majibaba na majimai no vana avana sajo ukuha avana kumwa wana makuniseka wana wana mwana kuita negosio mwanangu wakula wali padoku wana 15 anu kudikana tuto mtola tupenda kumsia kumuzi kwa ka Sergio ndava Sergio anajiru ena anandipekeja Sergio anambuji anahuku anampunga anamotokaru mkwanisa kusia mwana wendi kundonu mkwanisa kupua jiru vinaena kunanga vina Sergio hivyo netisa wazinji vakwanise kusia vana vavo ngundava yo njara tinovana apa zefa pomno vapukivesura di Musambiki ngundava yo mwaneu akuda nanga kuchatwa ndi musikano mweni kumbuto vijija ende kushiara ende ena anotamba no vanarume basi kumuze ena chaenda pamuze mujibaba nanga nduda vana vangu vese pano ndi zoitora ena zoitora achapindikanye anavia kanye vindu ya zorash mangwana ogana no mimba mujibaba no mujimai vanovunjisa mimba njani ena ntandija mangwana vona vanbata mwaneo pira kumsia vona vanukangano mwaneo ahana makole wokwanisa kuchatwa ndava ndikana kujije hivi ndi vizinji vinaitika nanga mnyikedi Mosambiki tinokwanisa kuona nanga ma TV tinokwanisa kukira ma radio izvo zvikuitika mnyikedi yo Mosambiki kuita kunanga vajaha tinodikana kupangira zefa apa tipi nanga vizinji wangu mwanake wachato inini andikana kuita chiro zvakashata tinodikana kugogoma tokuenda kumapolisia kuna usia kesha nanga so polisia kumtundu kwangu kuna mwana mweni ana 15 anu wachati mapolisa ndikana kupangira wakonese kusunga unanga mjibaba anita msambu ndongo ndava mwana wese ndikana kujija konese kulunga mangwana wake
1: nijona disesi umpango joushone jau kwanisa kusia nochonadi vasikane vazinji kana nova jaha vanochianja kuchadangare shikato kakwani Shimweni indave kutama yo kuzwira majibaba avo. Ivona vangavona kuti inini ndatukuwela vajaha vanangawo kuti inini ndino mpungu. Ancha vile kuzwira zviye zvinobuya baba. Zvondo zvasipi zvokushoni baba ndivona vakakwerera. Kuti wewe ukwere uri kukwerira munyara mababa wako, mambia, mama mdoko, nokudei wewe unadikana kuvalere meja njiku jese. Nekuti wewe wavaka nyumba yako, wanumuzi wako avire kuvalere meja. Kudere meja kunetika panguva yese yopa upenye.
0: Ndizvona.
1: Nokudeya vajaha itosi tinodikana kuziva kuti mpango jati kupeke jani majibaba edu asipi chokuda kuti tusu tihwirire sure. jinoda kutipangira kuti tusu tienda kumbere tikonese kuvaka kushoni mangwana wedu okushoni mukona mchado jokare machibaba edu airarama kwenda nokwenda mchado johari mweji mwiviri mtatu mwisha wapera muntu wakainkwake umweni alikitavo zviya zvaanoda zvasiyana nezviya zvokare vaya vokare vaya vaizo mpango javaipangirwa nomachekuri wavo nomajimbiya vochiteverera itusu wari tonanga kuti ati stana muda atichadi kuzwa mpango jiya jinotipekeja majimbiya edu nomachekuri edu indava izvo ndozvo itusu tinoshejeka ngokuda kuteverera zviro zvoidzva zviro zvokuitika makore aya
0: ndizvona kupikira vese vachimusambiki tokwanisa kusiya mupango jokushoni kuna vajaha vese pomunhu muno vese vakupikira rachimusambiki njiko nyamasi pano pa emisora pafisa yosofala undava soko iri ndisoko imwene ndikana kujijisana nguva jese undava vajaha kujija ndicho chimweni chokushoni zefa watinoiteni
1: sezvo wari zvino tinoenda kwapirikira muumbo wechipiri tinohwirira tichikwanisa kubhuya ngondava yesoko ratakwanisa kuvisa panjiko nyamasi soko rinokwanisa kubesa kune uya musikana uya mujaha ari kurangarira kuchada ngari yake ichikatokakwane pirikira nushoni mumbo

0: Daiba nyimbo ya kutoma ya Ganizani, amazing boy. Siani ni kupangeni kote Ganizani ndi mbozi wachipapu ninga ndalonga kale kote ndi mundu kote iye na mani nsikero kuona mbwenye langanani basi ne ada sika pansi pia ada salanduli kuti nipano ndina manisikiro kuona Yanga inakhala kwenda kapemba anthu kodi Ganizani chipapu cheche chokuti iwe mbukhala munthu na manisikiro kuona usamenya viola usalonga chingerezi usachova njinga ndakuona
1: mchitabasa
0: usachova njinga kodi chipapu cheche mphambu zezi sabulukira kopi Ganizani
1: mphambu zezi zisabulukira kuti ine ndazitso kwala natangure kuti nkhabe kuona tai entao mphambu ini ndinazo kuti ndifudze piripiri kutsogolo na chizungu sechemera barreira aha
0: iwe mbopontho usamenya piano
1: ndisamenyambo piano tambe para ndipangizembo anzanga kuti pinthu pidamalira pano basi tai tinakoza chitambo pinango mesmo senkuona
0: ngupeka kuti kuona pokufunikira makamaka ndinzero
1: ndinzero mapalasa
0: alipo anthu anaona lero na masu mbwenye alipangira alikupemba jimola
1: yes
0: eh
1: ndi mumwe
0: mbwenye iwe ulikufunza nzizi ninganaona
1: ndikufunza nzizi ninganaona
0: kionseni pidolongefi hapa usapichita
1: ndisapichita
0: langane nipano masu ndiri nawo mbwenye gitara ngabikoza imba bana na piano ini ngabikoza kuyimba ndina kusaka undifundisembo panango ndifunzembo kuyimba gitara
1: ndabepo mbawe
0: pepe mbi kupasa luso panango na tivesera nzizi ningano uno kunyerezera kuti ana manensekero wa kuona pinthu pyanga byandimalira Ganizani alipano akupangiza mbumba kuti kusowa maso sukumala kwa pinthu tai nkutoma kwa pinthu pinango apo Ganizani nyimbo ineyi makamaka ukadaiimbirani waiimba tangia chinjanji panango ukalina ntsikanako adakusiya
1: ngabe nendi kana ntsikananga adandisiya tai soki nembo ndini munthu nyakunyerezera maningi
0: ngakhala weka
1: aha epuriso natangwe neyo nyimbo ineyi andifikira nsolo kuti ya tani kuti ine ndiimbe nyimbo inango kuti ntsikana ndaona nayo pakati pa mafera dipozi iyaenda siku ndisire chinthu chibodzi nina numero yachi ne kuna khale izatamenti kukudziwa kungabeko tani anzanga ala nanditerera anaivesera tani nyumba ine anakomera naye tai dipozi apichita kuti pichitekele
0: ndimumwene ife tavesera nyimbo kusanzaisa mbumba munu mu studio ya Radio Mosambiki tachemeresa amazing boy nchesa wa ino provincia nchesa wa munu zikumwatu tive mafala mangasi bulukira lepano pa studio ya Radio Mosambiki apo amazing boy kodi nyimbo zako alipo anakupedza pakufuna gravar
1: paufuna gravari ngabepo munthu anandipedza tai maje ningalokoterambo na nzangambo na tiwanga ndisakwanisa kugravara
0: kodi tilonge kufika kwa kumuno mbeira kubulukira nyamatanda chida kuzesa ndininji makamaka
1: chida ndizesa makamaka kunu kufunza kuti ini ndifunze
0: tepo libuku chingasi
1: ndiri buku yachi nomwe nove
0: aha yachi femba nove ni femba ndimwene panango upangembo apale ana nzero zokuti angaona kuti wa nchunu mwalemerwa kutamangira kwenda kasemba mbaleka mabuko unapangaji
1: ini ndinapanga kuti lekani tamangira pepiri tai lekani tamangira kusemba tai natangwere dipoze ya kumala semba za munono kuti munafuna pindu dala para muchiti kuti kondisonzi zanu nga tairisa
0: sakape kunensa ndimu mwene hife munu tirikucheza na amazing boy apo hiwe wabwera kafunza chakachinu chachingasi munu mbeira
1: chakachinu nchachi ndinaungata ndiri achachi deshi chachonze
0: ngabe tilonge muno mbera unapiaka 10
1: ndi mumwe ndizo 2015
0: wa Ndiwo muno yo.
1: Bazi ndakura muno.
0: Ndiwo muno mbera.
1: Mbera kachia pamono.
0: Apo nyamatanda sendako kaona umale.
1: Ndisendako. Ateki ngulongera kuti muzika zanga ndisabusira kwekuli.
0: Wa? Mhm. Productor ali nyamatanda.
1: Ali nyamatanda.
0: Kodi mbani?
1: Ndi Zwelson mushudu ya Aaron Swega.
0: Aha, ndimu mwene. Hapa makamaka tu tadzera kutitivesere nyimbo za kusiana siana, nyimbo zako ganizane. Hapa tinava nyimbo ipi?
1: Hapa munava nyimbo idabusene chinchinu ya pale kwa mwapala sa kusharma ningi zogare zogu diazare. Sachimiro tepo.
0: Maviatori.
1: Maviatori.
0: Aha.
1: Ndi natenta kuimba pangonu pano hapa para ndi... Ndi moda kufundisa pale kuti mazogwane wabwera kati
0: kati zungu kati
1: aha
0: divene